Mata-mata ni ni dah ni dah sah sah dah ni dah makan. Mana kuncir kira kuru, mana kuncir kira kuru, mana kuncir kira kuru.